0: Udabra. Udabra. Udabra. Udabra. Udabra.
1: Hey, obligo.
0: Udabra.
1: Sunny. Sir.
0: Iggy. Run.